0: Nonstop. Radio Domino. Nur hier. Nonstop.
1: Aku sayang padamu. Aku sayang padamu.

Kita kisah nak macam right. Jom lah pula, tak apa-apa. Berat lag apa, jom lah. Mana ada cerita, babe. Jom kita kisah nak macam right.